0: lecit payap.
1: Saraya anuki saya
0: lecit isan.
1: Sakinaya anuki saya
0: lecit horadi.